Sembilan dan Noapte, Sembata, dengan Mirul Opsi, Pentax Radio, ku DJ Spin.